aspek yang perlu ditingkatkan, mulai dari fisik, skill, hingga strategi permainan. Nah, bottom stop bakal jadi pembuktian nih sebuah sejauh mana perkembangan para pemain setelah menjalani latihan dan juga evaluasi. Dan menariknya lagi, setelah bottom stop, timnas basket 3x3 putri akan berlanjut ya rangkaian turnamen internasional sebagai persiapan menuju Asian Games 2026 yang akan dilangsungkan di Jepang. Nah, teman Pro 2, semoga pengalaman bertanding ini bisa bikin performa Garuda Pertiwi makin matang dan juga membawa hasil terbaik untuk

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Taukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
6: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
7: teman terbaik.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Bisa?
4: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
4: FM, teman terbaik kamu.

Vietnam Opera 2 kali ini ada kabar unik sekaligus membanggakan nih dari Indonesia. Karena di tengah ramainya berbagai kompetisi internasional, Indonesia sukses menjadi juara Stick Nation Wood 2026 lewat karya kreatif berupa tongkat kayu bernama Maui Hook. Yang prestasi ini membuktikan kalau kreativitas anak bangsa bisa bersaing di level dunia bahkan lewat karya yang terinspirasi dari budaya dan juga seni mengolah kayu. Tongkat Maui Hook berhasil mencuri perhatian para juri berkat desainnya yang unik dan juga detail pengerjaannya yang rapi serta nilai artistik yang tinggi. Dan kemenangan ini sekaligus menjadi bukti bahwa produk berbahan kayu dari Indonesia punya kualitas yang mampu menarik perhatian dunia. Nah, teman Prode, semoga prestasi ini bisa menjadi inspirasi buat para pelaku UMKM, pengrajin, dan juga generasi muda untuk terus berkarya. Karena siapa sangka kan, dari sebatang kayu yang diolah dengan kreativitas, bisa lahir karya yang mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Ya keren banget ya teman Pro 2 semua. Nah, teman Pro 2 itu sebagai pembuka kita di informasi entertainment. Dan tentunya nanti masih banyak lagi ya info-info yang benar-benar terbaru, terkini, tertren untuk teman Pro 2 semua. Jadi stay tune terus ya selagi kita break dan dengerin lagu yang satu ini.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: Duh, lagi nggak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
4: Teman terbaik kamu.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing di mana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
3: Sembilan puluh empat koma delapan FM Pro 2 Sibolga
4: teman terbaik.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: kesegaran maksimal karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh Cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2, kali ini ada informasi entertainment sebagai penutup kita untuk di hari ini. Ada khusus buat para bling, siap-siap ya teman Pro 2. Jennie Blackpink bakal comeback solo nih dengan single terbarunya yang berjudul Lost Than a Lover. Yang lagu ini dijadwalkan rilis pada 24 Juli dan langsung bikin penggemar di seluruh dunia nggak sabar menunggunya. Dan yang bikin comeback kali ini makin spesial nih, Jennie nggak cuma jadi penyanyi, ia juga ikut menulis lagu, terlibat dalam proses produksi, bahkan menyutradarai video musiknya sendiri. Jadi, karya ini benar-benar mencerminkan warna musik dan kreativitas Jennie sebagai solois. Kabarnya, Lost Than a Lover akan menghadirkan nuansa lo-fi vintage dengan sentuhan emosional yang berbeda dari karya-karya Jennie sebelumnya. Wah, jadi makin penasaran ya seperti apa konsep dan juga visual yang bakal disajikan nanti. Nah, teman Pro 2, kalau lagu barunya sudah rilis, kalian bakal langsung masuk playlist atau nonton dulu video musiknya? Yang jelas, comeback Jennie kali ini jadi salah satu yang paling ditunggu para pecinta K-pop. Nah, teman Pro 2, nanti di informasi pukul 15 kita akan ada info lokal untuk kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Jadi, stay tune terus ya, jangan kemana-mana. Di 94,8 FM Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota

Makassar dan Ujung Pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi Ujung Pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi Ujung Pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan Ujung Pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun Ujung Pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

0: ini toh video
1: guys,
0: kemarin.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Coklat pernah menjadi mata uang, gimana ya ceritanya?
5: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
4: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil, sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka. Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Husein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Husein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ya Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Ya, orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Ya teman Pro 2, saatnya untuk informasi lokal untuk kali ini di hari Rabu 22 Juli 2026 khususnya untuk kota Sibolga, Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Dan kali ini ada kabar membanggakan nih dari Sibolga dan Tapanuli Tengah. Wali kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri penarik menghadiri pembukaan latihan bersama Pacific Partnership 2026 yang sebuah misi kemanusiaan internasional yang melibatkan TNI bersama United States Pacific Fleet dan juga sejumlah negara sahabat. Dan kegiatan ini menjadi bukti bahwa Sibolga dipercaya menjadi bagian dari kerjasama internasional di kawasan Indo-Pasifik dan mengusung tema Strengthening Partnership Collaboration and Interoperability for Crisis Response. Yang rangkaian kegiatan ini bukan cuma latihan bersama, tapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan gratis. Dan gak hanya itu, pelatihan tenaga medis, renovasi fasilitas umum, hingga simulasi penanggulangan bencana yang akan berlangsung sekitar 10 hari. Dan wali kota berharap seluruh kegiatan ini bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah sekaligus memperkuat kerjasama internasional di bidang kemanusiaan dan kesiapsiagaan bencanaan. Dan keren banget ya teman Pro 2, semoga lewat kolaborasi ini daerah kita semakin dikenal dunia dan juga membawa dampak positif bagi masyarakat.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
3: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
4: teman terbaik.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Wah, kayaknya

makin rame deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan paella.

0: Ya teman Pro 2, saatnya untuk info Pro 2 untuk hari ini, yaitu sekarang edisi Rabu 22 Juli 2026.
1: Pandangku hanya padamu, hanya kamu, seakan dunia memberhati.
0: Ya, hewan peliharaan atau yang akrab disapa Anabul seringkali menjadi pelipur lara dengan tingkahnya yang menggemaskan. Khususnya masyarakat yang jenuh bekerja atas lelah beraktivitas, pulang ke rumah bertemu Anabul bisa menambah mood. Salah satu hewan peliharaan yang paling populer tidak lain tidak bukan adalah kucing. Yang rasnya yang beragam dan juga karakternya yang unik bikin kucing jadi Anabul favorit masyarakat. Asal kucing Munchkin berasal dari 1983 yang seorang guru menyelamatkan kucing liar berkaki pendek yang sedang hamil bernama Blackberry, dan kucing betina itu melahirkan anak kucing yang juga memiliki ciri kaki pendek yang menjadi bibir berdirinya ras tersebut. Meskipun demikian, beberapa laporan mengatakan ras ini ditemukan oleh dokter hewan asal Inggris pada tahun 1940-an. Yang adapun dari penemuan-penemuan di Rusia pada tahun 1950-an, saat ini tren mengadopsi kucing ras Munchkin yang sedang populer di kalangan cat lovers. Dan kucing Munchkin ini mempunyai daya tarik visual yang tak biasa karena terlihat cebol atau berkaki pendek, namun menggemaskan. Dan melansir berbagai sumber, ciri fisik unik ini tampaknya tidak membatasi kebebasan mereka dalam bergerak layaknya jenis peliharaan lain. Kucing Munchkin bahkan terkenal lincah saat melompat serta berlari mengelilingi

ruangan rumah dengan cepat. Jiwa sosialnya yang tinggi juga membuat makhluk berkaki mungil ini mudah berinteraksi dengan manusia. Energi positif jelas terasa dari sifat mereka yang kerap penasaran terhadap barang-barang baru di sekeliling tempat tinggalnya. Ras eksotis tersebut teruji memiliki riwayat kesehatan yang baik walaupun lahir dengan keadaan genetik mutasi alamiah yang langka. Para cat lovers tidak usah merasa cemas tentang potensi masalah tulang belakang karena kerangka anatomi mereka termasuk elastis. Popularitas munchkin diperkirakan akan terus melonjak seiring bertambahnya minat terhadap hewan yang bisa menemani. Jadi pastikan kamu benar-benar merawat dengan baik jika ingin ikut mengadopsi kucing munchkin ini ya. Dan teman Pro 2, sekian info Pro 2 kali ini dan sampai jumpa di info Pro 2 edisi selanjutnya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Di Rabu ini teman Pro 2 ya, aku bakalan ajakin kamu buat seru-seruan bareng di sore ceria ya teman Pro 2. Dan juga kali ini aku nggak sendirian, sore bercerita berjaringan. Nah, kita bakalan ngobrol sama teman-teman yang ada di dua kota lainnya, itu ada Sibolga dan juga Gunung Sitoli teman Pro 2. Tapi untuk Sibolga hari ini ya, mereka untuk sore bercerita berjaringan relay. Jadi aku udah bersama dengan Pro 2 Gunung Sitoli, ada Mira di sana. Nah, sebelum aku sapa Mira ya di sore hari ini, aku mau ngajakin kamu teman Pro 2 ya, yang mungkin sering kali berpikir kalau menjadi relawan itu hanya soal membantu orang lain, ya kan? Padahal membantu orang lain atau menjadi volunteer juga tentang gimana kita belajar. Versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, sore ini kita akan mendengar kisah inspiratif dari seorang anak muda ya asalnya Sumatera Utara yang pernah mengikuti program Global Volunteer ISEC di Kenya, Afrika ya, kemudian melanjutkan pengabdian di salah satu kawasan paling bersejarah di Indonesia yaitu Banda Neira. Nah, menariknya lagi, pengalaman lintas negara ini ternyata nggak berhenti hanya menjadi cerita perjalanan. Ada banyak nilai kehidupan ya yang dibawa pulang, mulai dari kepedulian terhadap lingkungan, terus juga kesehatan lingkungan hingga pemberdayaan masyarakat. Inilah yang disebut dengan sejalan dengan semangat Indonesia is home ya, bahwa pengalaman global bukan untuk disimpan sendiri, bisa dibilang melainkan dibawa pulang untuk memberikan dampak nyata nih bagi Indonesia teman Pro 2. Jadi sore ini kita akan mencari tahu gimana rasanya hidup bersama masyarakat di Kenya, tentang menjadi relawan di negeri orang ya, hingga alasan kenapa setelah kembali ke Indonesia masih memilih untuk terus mengabdi melalui kegiatan volunteer di Banda Neira teman Pro 2. Nah, sebelum aku ajak kenalan ya untuk narasumber hebat kita di sore ini, aku mau sapa dulu untuk rekan aku yang di sana, itu ada Mira ya, Pro 2 Gunung Sitoli. Halo Mira, gimana kabarnya? Oke, Mir masih mute mic-nya. Zoom-nya masih mute. Oke, mic zoomnya masih mute mic. Apa? Mir, mute pula lagi. Nah, jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen nyaksikan langsung untuk keseruan sore hari ini di sore bercerita berjaringan, kamu boleh buka channel YouTube-nya RRI Medan, RRI.net_Medan ya. Kamu tinggal komen aja, kasih reaction di sana ya, atau mungkin yang lagi dengerin kita di tiga kota ya, kamu boleh titip pertanyaan kamu untuk narasumber sore hari ini. Kita bakal ngobrolin soal jejak relawan muda dari Kenya ke Banda Neira. Nah, sebelum aku sapa lagi Mira ya di Pro 2 Gunung Sitoli, kita langsung aja sapa narasumber hebat kita yang udah hadir di studio podcast ya RRI Medan sore hari ini. Ada Fikri Tamimi ya, selaku Asian Participant Global Volunteer ISEC in USU di Kenya Afrika tahun 2025. Halo Fikri.
1: Halo teman-teman RRI dan Bang Argun.
0: Iya, oke. Fikri Tamimi ya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, lebih sering dipanggil apa nih? Fikrika, Tamimika?
1: Tamimi bang, lebih kenalnya Tamimi. Untuk yang agak gampang diingat itu Fikri, tapi susah dilupa itu Tamimi.
0: Berarti ada dua nama yang bisa dipanggil.
1: Ada ya?
0: Berarti,
1: dua nama, betul.
0: Oke, sore hari ini aku panggil Tamimi aja ya.
1: Boleh.
0: Oke,
1: boleh,
0: Tamimi bang. Ini boleh kenalan dulu sama teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di 92,4 dan dengerin kita di 3 kota ya, Pro 2 Gunung Sitoli dan juga Pro 2 Sibolga, sama yang lagi nontonin kita di channel YouTube-nya RRI.net_Medan. Ini kegiatan Tamimi sekarang lagi sibuk ngapain? Terus ada kegiatan apa aja, kuliah semester berapa? Ini boleh kenalan sama teman Pro 2.
1: Oke. Halo teman-teman semuanya dari tiga kota yang berbeda. Perkenalkan, aku Fikri Tamimi. Seperti yang tadi udah dibilang, aku bisa dipanggil Tamimi. Saat ini aku merupakan mahasiswa semester 6 menuju semester 7 yang duduk di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, jurusan Ilmu Komputer di Universitas Sumatera Utara. Nah, untuk kesibukan aku sendiri sebenarnya kebetulan karena ini lagi libur semester bang, jadi paling aku kayak kemarin baru pulang dari volunteer, terus juga paling sekarang lagi catch up aja sama teman-teman sambil aku prepare untuk lomba juga bang. Aku lagi ada ikut sebuah lomba, jadi timelinenya kita lagi prepare untuk lomba aja gitu.
0: Oh, oke, berarti ini lagi mempersiapkan untuk lomba ke depan ya.
1: Betul.
0: Oke, nanti di akhir kita bakalan tanya teman Pro 2 ya, lomba apa yang bakalan coming soon diikutin sama Tamimi. Tapi Tamimi, untuk di awal ini ya, Mungkin kita bakalan bahas ini soal jejak relawan ya, Tamimi. Jadi banyak nih anak muda yang mungkin masih asing dengan dunia volunteer internasional. Nah, aku penasaran, kapan pertama kali Kotam ya mengenal dunia kerelawanan? Apakah sejak sekolah, kuliah, atau justru ada satu momen yang ngubah cara pandang kau itu sehingga ingin berkontribusi?
1: Oke, mungkin untuk pertama kali kenal relawan ya Bang. Yep. Aku waktu SMA atau SMP pun belum pernah. Jadi pertama kali aku ketemu itu waktu kuliah. Jadi kebetulan waktu itu platformnya dari ISEC juga. Okay. Kita ada semacam kegiatan ke alam gitu Bang. Jadi kita itu proyeknya kayak membersihkan sungai, membuat ekoenzim dan lain sebagainya. Jadi pertama kalinya aku kenal dengan dunia-dunia relawan itu dari situ Bang. Nah kemudian dari situ pelan-pelan satu-satu bermunculan opportunity lain, sampai akhirnya aku ditawarkan ke sebuah opportunity untuk bisa volunteer ke luar negeri itu tadi Bang.
0: Oke, berarti sejak kuliah pertama kali kok tertarik.
1: Betul,
0: ya?
1: Sejak kuliah
0: sama dunia relawan ya.
1: Betul.
0: Nah ada satu hal yang ngebuat aku ya Tamimi bertanya-tanya di sore hari ini ya. Kenapa kalau misalnya boleh flashback sedikit nih, ya kan? Okay. Kenapa akhirnya kau itu memilih ISEC ya? Apa yang ngebuat organisasi ini terasa berbeda dibanding organisasi atau komunitas lain yang bergerak di bidang sosial?
1: Oke, okay. Mungkin yang pertama kali muncul di pikiranku itu adalah karena ISEC ini organisasi internasional gitu Bang. Okay. Jadi dia itu ada di banyak negara. Baik itu di benua Amerika, benua Eropa, benua Asia juga. Nah salah satunya itu kita berada di Indonesia juga. Dan untungnya dia ada di USU Bang. Jadi di bawah Indonesia itu ada beberapa kampus-kampus. Jadi misalnya ada ISEC in UGM, yep. ISEC in Bandung dan lain-lain. Dan kebetulan ada di ISEC in USU. Jadi aku ngerasa kayak, oh ini organisasi ini cakupannya luas gitu. Dan yeah, secara strukturalnya dia bagus. Jadi mungkin bisa deh aku coba ikut.
0: Oke,
1: gitu,
0: nah kalau mungkin pertama kali ngelihat informasi tentang program volunteer di Kenya ya Tam, apa yang langsung terlintas di pikiran gue? Apakah kalau langsung itu langsung yakin mendaftar atau sempat ragu? Karena jaraknya ini kan nggak main-main itu.
1: Benar.
0: Jauh nih, gimana?
1: Jadi sebenarnya waktu pertama ngelihat negara-negaranya itu Bang, kan ada banyak negara pilihan tuh. Yeah. Muncul beberapa opsi kayak misalnya Korea Selatan, yep. Terus mungkin let's say kayak Vietnam dan lain-lain yang lebih dekat. Waktu itu aku sempat cerita-cerita ke orang tua juga, mereka malah bilang yang kayak, kenapa nggak ke negara yang kalau nggak karena volunteer kamu nggak akan pergi ke situ gitu. Oh. Let's say misalnya kalau Korea Selatan mungkin di masa depan mungkin kita akan pergi ke sana untuk liburan atau untuk jalan-jalan gitu. Jadi coba yang ini tuh ke negara yang nggak mungkin kamu pergi lagi nih kalau bukan karena itu gitu. Jadi muncullah opsi itu. Benar. Terus aku juga mikir, oh Afrika ya, Afrika, Afrika. Aku keinget bola Bang, jujur. Keinget Piala Dunia, keinget bola. Jadi kayak, oh kayaknya seru juga ini ke sana. Kayak kapan lagi kan bisa ke Afrika gitu.
0: Ini pas kali nanti bakalan kita tanya ya teman Pro 2 untuk perjalanan Tamimi di Afrika ya. Karena jujur itu adalah salah satu negara impian juga nih banyak anak orang Tam ya. Tapi nanti kok boleh share ceritanya. Siap. Ya. Jadi aku mau sapa dulu buat teman-teman aku ya yang lagi nontonin kita di channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan. Kamu boleh kasih reaction dan chat pertanyaan kamu ya untuk Tamimi di sore bercerita berjaringan. Oke, kalau gitu kita sapa dulu untuk Mira yang ada di Pro 2 Gunung Sitoli ya. Halo Mira. Oke. Mira. Ya.
2: Halo.
0: Ah, itu dia Mira.
2: Oke. Okay. Sorry banget ya Bang Argun.
0: Ya, luar biasa Mira ya.
2: Ada kendala sedikit ini lagi dibenerin. Mungkin setelah ini Mira bakal balik lagi.
0: Tapi udah terdengar jelas kok Medan ya. Untuk suaranya Mir. Ya, udah aman.
2: Oh, oke. Okay. Udah kita.
0: Kabar gimana Mir? Sehat Mir?
2: Sehat, kabar sehat, tapi cuaca nggak sehat. Ini lagi hujan banget nih di Nias.
0: Oh, berarti di Nias lagi hujan?
2: Dingin banget.
0: Ya, tapi katanya kok dengar-dengar udah jumpa gubernur di Nias ya?
2: Iya, kemarin kita ada nobar bareng. Wih, sayangnya Spanyol menang ya.
0: Iya.
2: Kira dukung Argentina soalnya Messi di hati. Sudahlah, lupakan.
0: Oke.
2: Oke, okay, maaf ya itu ada.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Menghalangi kameranya, sorry.
0: Oke, okay, Mir ya, boleh untuk ngobrol sama narasumber kita di sore hari ini karena jujur ya dia adalah salah satu relawan yang luar biasa Mir ya, yang udah menjajaki Kenya dan melakukan kontribusi hasil relawannya ke Banda Neira.
2: Okay, ini ada Friki, Friki, Fikri, Fikri ya tadi ya.
0: Yoi.
2: Semester berapa tadi? Ini aku kurang,
1: Semester
2: ini tadi
1: 6,
2: soalnya
1: Kak Mira.
2: Semester 6,
1: Betul.
2: okay, semester 6. Jurusannya IT ya.
1: Yes, betul, ilmu komputer.
2: Penasaran nih, kenapa dari IT jadi relawan? Coba bisa diceritakan tuh, kenapa? Gimana ceritanya anak IT jadi relawan? Kalau tadi jurusannya mungkin kayak sosial,
1: Ya, benar.
2: masih nyambung ya, Bang Argun. Tapi dari IT menjadi relawan, gimana ceritanya gitu? Silakan, Fikri.
1: Oke, mungkin untuk nyambung memang kayaknya agak lumayan nggak nyambung ya, Kak Mir, dari jurusanku. Jadi mungkin ini apa ya, let's say misalnya satu semester tuh aku udah full kuliah, udah full belajar. Ini mungkin salah satu metode healing juga gitu, Kak. Jadi kita sambil healing, sambil memberikan impact ke sekitar sih, lebih ke kayak gitu aja.
2: Bisa diceritain gimana ceritanya? Maksudnya kayak awalnya gimana
1: Oh,
2: gitu bisa ikut
1: oke.
2: menjadi relawan?
1: Oke, mungkin pertama kali aku ketemu dengan relawan atau mungkin dapat exposure sebagai seorang relawan itu lebih karena dipengaruhi oleh organisasi aku juga gitu, Kak. Jadi kebetulan kan aku kemarin tergabung di ISEC in USU selama 2 tahun. Jadi sepanjang membership aku di situ tuh banyak banget kegiatan-kegiatan berbau-bau relawan, kayak misalnya kita ngajar ke sekolah, kita terjun ke lingkungan, misalnya kita membersihkan sungai, membersihkan sampah seperti itu, kemudian mengajar anak SD juga. Jadi dari situ aku mulai kayak tahu nih kira-kira kalau aku ada waktu kosong aku mau ngapain. Jadi semakin ke sini, semakin kalau ada waktu kosong aku semakin ngarahnya ke sini nih jadinya gitu, sembari mengisi waktu luang dari kuliah gitu.
2: Oke, tapi kuliahnya tetap jalan ya?
1: Tetap academic first, Kak.
2: Anja, sorry, aduh, kebiasaan, astaga, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, keren, keren, keren, anak
0: Ya,
2: Gensit,
0: itu dia
2: sorry
0: ya.
2: ya,
0: Oke.
2: keren banget sih. Kalau sebenarnya dulu ya, Bang Argun, ya
0: Yap.
2: waktu kuliah pengen banget jadi yang kayak relawan-relawan gitu,
0: Benar.
2: cuman di masa aku kuliah kayaknya jarang banget ada organisasi yang kayak begitu,
0: Ya.
2: atau mungkin Mira yang nggak ada relasi buat jadi relawan, tapi keren banget Fikri udah bisa menjadi relawan dan udah ada impact ya.
0: Yap, benar.
2: Dan kenapa Banda Neira?
1: Oke. Ini pertanyaan yang cukup sulit ya
0: Ya.
1: sebenarnya, Bang.
2: Sulit.
1: Mungkin Banda Neira, kenapa Banda Neira? Karena seperti yang kata Sultan Syahrir, Bang, jangan mati sebelum ke Banda Neira. Jadi,
0: Luar biasa.
1: Setelah aku sampai Banda Neira, kayaknya ada susulannya. Jangan mati
2: Apa tuh?
1: setelah dari Banda Neira, karena kita harus pulang lagi ke Banda Neira.
0: Keren nih ya. Nanti kita bakalan tanya juga, Mir, ya. Sebenarnya di Banda Neira itu si Tamimi ini ngapain aja ya kan, dan kita
2: Iya, iya,
0: bakalan
2: iya, iya.
0: bakalan cari tahu sebenarnya Banda Neira itu indahnya di mana nih ya kan, karena memang luar biasa kalau untuk sosial apa sih yang nggak pengen ke Banda Neira gitu ya kan.
2: Betul. Argun pernah ke sana nggak?
0: Pernah aku Banda Aceh yang pernah.
1: Waduh.
0: Banda
2: Banda
0: Neira nggak pernah. Oke. Okay, nanti kita lanjut lagi Mir ya ngobrolnya ya. Oke. Nah, kalau gitu teman pro 2 ya, kita break dulu sambil dengerin lagu enak di sore hari ini ya, karena kita tadi udah kenal sama Tamimi ya, dan udah tahu nih ya latar belakang Tamimi kenapa pengen jadi seorang relawan dan kenapa memilih ISEC in USU ya sebagai organisasinya teman pro 2. Nah, nanti kita bakalan tanya lagi soal perjalanan Tamimi di Afrika ya, nanti dia bakalan cerita dari awal gimana prosesnya hingga akhirnya si Tamimi ini benar-benar berangkat ke Kenya teman pro 2. Dan pastinya Banda Neira nanti bakalan kita singgung lagi. Jadi buat kamu yang penasaran, ini masih boleh ikutan gabung ya. Kasih pertanyaan kamu, drop pertanyaan kamu dari WhatsApp masing-masing yang ada di kota kamu. Pro 2 Sibolga, Pro 2 Gunung Sitoli, dan live chat dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI Net underscore Medan. Kamu tinggalin aja pertanyaan di situ, ntar bakalan aku bacain untuk say hello di Sore Bercerita Berjaringan hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Bercerita.

0: Masih di sore bercerita berjaringan teman Pro 2 ya, barengan sama aku Argun di sore hari ini dan bareng sama teman-teman aku yang ada di Pro 2 Gunung Sitoli dan juga di Pro 2 si Bolga teman Pro 2. Nah, aku juga pengen ingetin kamu lagi ya, yang mungkin barusan aja gabung dari 92,4 ya, yang lagi pada dengerin kita sambil jalan sore hari ini ya, lagi pada nyetir teman Pro 2. Kalau kamu pengen nontonin keseruan kita nih, masih boleh sekali di sore hari ini. Kamu tinggal buka aja channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Net_Medan ya, untuk melihat langsung obrolan kita di sore hari ini dan masih dari studio podcast RRI Medan teman Pro 2. Oke, Tamimi ya. Kita lanjut lagi ngobrol lah. Tadi udah kenalan ya sama Tamimi teman Pro 2. Sekarang Tam, aku penasaran sekali sih Tam soal perjalanan ke Kenya ya. Jadi banyak orang yang mungkin bermimpi bisa ke Afrika. Nah, kok bisa enggak ceritain gimana proses hingga akhirnya seorang Tamimi ini benar-benar berangkat ke Kenya, mulai dari seleksi, persiapan, sampai momen ketika pertama kali menginjakan kaki di sana.
1: Oke, mungkin ini timeline-nya ya Bang ya.
0: Yep.
1: Ini terjadi sebenarnya tahun lalu, tepat di bulan ini. Jadi ini kalau misalnya lihat di highlight Instagram itu masih ada last year today, itu aku masih di Afrika. Jadi aku berangkat itu 4 Juli 2025. Berarti dimulai preparation-nya itu di sekitar kira-kira bulan-bulan Februari atau Maret gitu kan. Awalnya itu kita kalau dari ISEC itu aku kan milih project dulu Bang, apakah aku mau project-nya fokus di ngajar atau aku fokusnya di tentang lingkungan seperti itu. Jadi aku pilih dulu untuk tentang ngajar. Kemudian setelah itu bakal dihubungilah sama pihak ISEC in Kenya seperti itu. Jadi singkat cerita, kita wawancara, interview segala macam sampai accepted, baru aku prepare untuk semua visa. Kemudian ada juga vaksin. Waktu itu vaksin untuk ke Afrika itu ada requirement-nya vaksin, sampai sesi-sesi di ISEC, mungkin preparation tentang ngajar dan segala macam waktu itu, sampai pada akhirnya aku berangkat flight dari Medan sampailah ke Afrika pada saat itu. Kemudian nyampe di sana aku dijemput sama teman yang ada di sana, anak ISEC juga, ISEC Kenya yang ada di sana. Kemudian barulah menjalani hari-hari selama di sana selama kurang lebih 7 minggu gitu Bang.
0: Oh, oke. Okay. Berarti 7 minggu kau berada di Afrika ya, Kenya.
1: Betul,
0: ya,
1: betul, 7 minggu Bang.
0: Lama juga ya?
1: Iya, hampir 2 bulan.
0: Hampir 2 bulanan ya. Nah, kalau untuk pertama kali tiba-tiba di Kenya ya, ada enggak sih kultur shock terbesar yang kau rasakan Tam? Apakah dari budaya masyarakatnya, bahasanya, makanan, kebiasaan sehari-hari, atau cara mereka berinteraksi, Tam?
1: Oke, ini culture shock yang aku ceritakan sama semua teman-temanku, sama semua orang. Jadi ternyata Kenya itu dingin, Bang. Kenya itu dingin. Aku nggak tahu apakah Afrika yang lain, tapi dari research yang aku lakukan, mostly negara-negara Afrika itu dingin. Sebagai gambaran, Kenya itu dinginnya kalau misalnya teman-teman di Sumatera Utara itu kurang lebih kayak beras tagi waktu malam lah. Yes, dan itu di pagi hari aku pernah sampai 13 derajat. Jadi aku pergi ke sekolah di sekitar jam 10-11 pagi, itu kondisinya aku ngomong masih berembun gitu Bang, karena dingin. Jadi yang selama sebelum berangkat itu mungkin stigmanya Afrika itu gersang, Afrika itu panas. Ternyata enggak, ternyata dingin. Even mungkin itu kalau misalnya kita bilang lagi musim dingin, musim panasnya mereka itu paling panas cuman di 25-26 derajat.
0: Oh, enggak terlalu panas berarti.
1: Enggak terlalu panas Bang. Jadi agak culture shock di situ juga sih, karena aku prepare semuanya baju-baju panas kan.
0: Iya benar. Gitu. Karena jujur banyak yang mikir ya kan Afrika tuh, wah ini panasnya gersang kali ya kan. Kalau bisa buka baju tuh di sana ya kan.
1: Benar.
0: Karena ternyata di sana itu dingin ya.
1: Dingin, ternyata dingin. Wow. Sejuk-sejuk gitulah.
0: Nah, kalau kau selama menjadi volunteer di Kenya ya, kegiatan apa yang biasanya kau lakukan tiap hari? Ini Tam, ini boleh diceritain ke teman Pro 2 ya. Seperti apa rutinitas kau dari pagi sampai malam?
1: Oke, ini kayak day in my life ya berarti ya Bang ya.
0: Benar.
1: Jadi mulai dari pagi hari, teman-teman, aku bangun pagi kayak biasa lah, mungkin sholat subuh, terus sarapan. Nah, sarapannya itu ini agak fun fact. Jadi kalau misalnya project dari ISEC itu ada opsi tergantung projectnya ya, ada makan satu kali sehari atau tiga kali sehari. Nah, in case aku kemarin, aku dikasih makan satu kali sehari, tapi itu diganti dengan bahan masakan. Jadi aku nggak yang dapet nah sama makanan satu hari, tapi aku dikasih kayak beras, terus kompor, minyak, dan lain-lain untuk aku masak. Jadi pagi-pagi itu aku masak dulu, misalnya kayak masak Indomie atau apa, aku bawa Indomie, terus makan dan lain-lain, terus aku berangkatlah ke sekolah. Aku berangkat naik bis umumnya, ibaratnya kalau di kita itu kayak bus bukan kayak angkot, agak lebih gede lagi dari angkot. Okay. Gitu. Nah, itu aku tempuh sekitar 1 jam perjalanan ke kota Nairobi, ibu kotanya Kenya, kemudian jalan kaki sekitar 15-20 menit nyampe ke sekolahnya. Di situ aku ngajar, main-main, mungkin juga nyanyi-nyanyi sama anak-anak di sana sampai sore sekitar jam 5 jam 6 itu aku pulang. Kembali lagi dengan rute yang sama, aku naik bisnya lagi sampai di penginapan aku sekitar 1 jam kemudian. Jadi sekitar nyampe ke kos-kosan lah ibaratnya, ya, sebutannya itu sekitar habis maghrib, jam-jam 7 gitu aku nyampe di penginapan.
0: Oke, berarti sehabis maghrib itu kok full istirahat?
1: Bener, full istirahat atau mungkin ya kayak cari makan di sekitar tempat tinggal aja gitu.
0: Oke, nah kalau untuk kendala yang kau hadapin itu ada gak sih Tam ya? Kayak misalnya perbedaan budaya, terus juga dari segi bahasa, nah itu ada gak?
1: Oke, okay, untungnya nih Bang, ini fun fact juga. Kayaknya itu adalah negara berbahasa Inggris. Karena mereka jajahan Inggris, jadi kurang lebih kayak Malaysia gitu. Untuk kendala, mungkin lebih ke karena waktu sih. Jadi waktunya kan berbeda sekitar 4 jam gitu. Jadi misalnya di sini jam 8 pagi, di sana masih jam 4 pagi Bang. Jadi sering tuh aku misalnya ada meeting-meeting sama teman-teman di sini kan, mereka bikinnya sekitar jam 7 malam gitu. Which is aku berarti harus ngurangin waktu, berarti jam 3 sore aku harus sudah tempat yang stabil untuk bisa Zoom meeting gitu. Atau mungkin kendala lainnya adalah lebih ke makanan juga Bang. Jadi makanannya mereka ini tuh lebih ke makanan Afrika ya, itu lebih condong ke arah asam. Jadi mereka kalau kita kan gurih-gurih, pedes gitu kan. Nah mereka malah gak pedes. Jadi mereka ke asam, makanan-makanannya itu selalu ada kol. Kalau ada kol terus masakannya itu lebih ke arah sour gitu. Jadi tapi, agak itu juga.
0: Ada nggak masakan Indonesia yang gue rinduin di sana? Tam, kayaknya kok selama udah hampir 2 bulan di sana ya kan. Terus makanannya juga, kau bilang tadi kayak dikasih bahan makan, kau yang masak gitu kan, bahan masak kau yang masak. Ada nggak yang paling gue rinduin?
1: Jujur aku rindu kali sama sambal. Sambal itu susah kali Bang dibikin. Aku sampai scroll kan gimana cara bikin sambal, karena nggak ada blender. Terus kan biasanya kalau nggak ada blender kita ngulek kan.
0: Iya benar.
1: Ini ulekan pun nggak ada. Jadi aku pakai gelas, bawahan gelas gitu. Tapi kayak masih tetap nggak dapet lah gitu. Itu sambal sih.
0: Berarti hampir 2 bulanan ya, aku itu rindu sama masakan Indonesia, salah satu sambal ya.
1: Betul.
0: Luar biasa nih tamu Pro 2 ya. Nah sebelum aku ke Mira ya di Pro 2 Gunung Sitoli, aku mau ke Pro 2 Sibolga dulu ya. Mereka ada ikutan nanya di sore hari ini Tam ya. Mungkin pertanyaan mereka ini, waktu pergi sendirian ke negara dengan bahasa berbeda ya, pertama kali lolos, waktu pertama kali lolos apa reaksi kakak dan keluarga katanya.
1: Oke, untuk awal-awal itu sebenarnya lebih ke lucu-lucuan gitu sih Bang, kayak ih lolos, udahlah ke Afrika lah kau gitu kan, ngejokes lah. Aku juga kayak bikin jedak-jeduk, bikin video gitu kan. Tapi seiring berjalan waktu semakin mendekati tanggal 4 Juli itu Bang, kayak aku bilang ke teman-teman kayak, eh guys ini aku beneran ke Afrika ya, ini aku beneran kayak terbang ke another side of bumi, ke benua lain yang sangat jauh sekali gitu Bang. Jadi kayak agak makin mendekati hari H itu aku makin kayak deg-degan gitu. Cuman kayak dari keluarga aku sendiri lebih ke kayak coba lihat lagi preparasinya, nanti jangan sampai ada dokumen-dokumen atau apa yang tertinggal gitu. Jadi agak deg-degan juga sih mendekati hari H gitu.
0: Berapa jam perjalanan?
1: Perjalanan kurang lebih itu kebetulan flightnya dari Kuala Lumpur ya. Jadi Kuala Lumpur Nairobi itu 8 jam Bang.
0: Jadi 8 jam?
1: Medan Kuala Lumpur ya sekitar 1 jam tambah 8 jam lah.
0: Wow, luar biasa nih teman Pro 2 ya.
1: Sekitar segitu. Nah,
0: kalau ngubungi orang tua itu dalam sehari ada berapa kali, Tam?
1: Sehari ada berapa kali? Paling sekali atau dua kali.
0: Oh, sekali atau dua kali.
1: Iya, pagi atau malam atau kapan luangnya atau kapan ditelepon sama orang rumah gitu.
0: Iya. Oke, berarti enggak kayak setiap jam ya.
1: Enggak.
0: Karena kan ada kadang kayak rindu karena jauh kali ya kan. Rindu jadi ya terpaksa harus setiap jam itu ngabari, ternyata kok enggak.
1: Wow, didistraksi sama kegiatan sehari-hari di sana Bang.
0: Benar teman Pro 2. Oke, kalau gitu aku mau ke Mira ya. Mir, ini boleh lanjut ngobrol sama Tamimi di sore hari ini, Mir.
2: Oke, Tamimi. Ada enggak sih momen, pastinya banyak momen-momen ya selama kamu 2 bulan di Kenya, banyak momen-momen yang menjadi cerita kamu ke teman-teman, ke kami juga. Dan Mira mau nanya, ada gak sih momen yang benar-benar terkesan buat kamu dan gak bakal kamu lupakan seumur hidup di saat kamu di Kenya tuh?
1: Oke Kak Mir, menurutku momen yang sangat berkesannya lebih ke waktu aku berinteraksi sama anak-anak di sana sih Kak. Jadi aku tuh kan ngajar SD kelas 4, kelas 5 gitu. Jadi sekitar umur 9 sampai 10 tahun. Nah, interaksiku sama mereka itu terasa sangat pure gitu sih Kak. Mereka nggak yang mau berteman sama aku karena aku strangers, karena aku orang luar gitu. Tapi memang mereka melihat aku sebagai teman gitu. Jadi even guru-gurunya juga kayak nge-treat aku sebagai saudara mereka sendiri. Jadi menurut aku kayak aku yang dari negara yang sangat jauh ini yang mungkin bagi mereka baru pertama kali dengar juga, atau mungkin bagi anak-anaknya yang nggak pernah tahu ada nama negara Indonesia. Jadi aku merasa sangat diterima. Jadi selama 7 minggu aku ngajar itu aku terus ngerasa kayak, oh aku mau deh ke sekolah lagi gitu. Mungkin ada 1-2 hari yang kayak homesick gitu Kak, atau yang kayak mager ke sekolah karena ini, tapi karena melihat dan mengingat responnya anak-anak dan guru-gurunya itu sangat-sangat welcome, sangat-sangat ibaratnya kayak heartwarming banget gitu. Jadi terus pengen ke sekolahnya lagi gitu.
2: Oke, kalau misalnya dikasih kesempatan lagi, kamu mau ke sana lagi nggak?
1: Mau, mau banget.
2: Mau ya, mau
1: Mau
2: banget ya ikut.
1: banget.
2: Mira mau ikut.
1: Mau banget kalau ada kesempatan lagi, Kak.
2: Oh gitu. Terus ada nggak sih kira-kira makanan yang kamu mungkin kamu rindu apa kamu suka dari Kenya?
1: Ada nama makanannya, tapi aku lupa namanya apa. Jadi dia itu seporsi piring, ada kayak kol, lagi-lagi kayak yang aku bilang tadi, ada sayur kolnya sebagai sayur, terus ada ayam, ayamnya itu kayak ayam kari something gitulah. Terus dimakan pakai tortilla, kayak roti bukan roti Maryam sih, kayak kulit kebab gitu Kak. Jadi kita itu sebagai karbohidratnya gitu. Jadi kayak dicocol satu sini dan surprisingly itu rasanya enak walaupun dia agak sedikit ngarah ke asam gitu. Jadi aku kalau misalnya ke tempat baru makanan lokal aku bingung mesen apa, aku mesen itu aja yang udah pasti aku bisa makan gitu. Itu sih paling
2: karena
1: kalau
2: banyak
1: makanan.
2: yang nggak kamu terima ya rasanya ya.
1: Iya, agak asing. Asemnya itu asem banget kadang-kadang Kak. Gitu.
2: Oke. Satu lagi Bang Argun boleh ya?
0: Boleh, boleh, Mer.
2: Soalnya tadi udah dibilangin kita cepet ya. Takut banget. Satu lagi, apa yang kamu ajarkan ke anak-anak di sana?
1: Oke, kalau yang aku ajarkan itu sebenarnya lebih ke bahasa Inggris dan matematika. Tetapi dari sekolahnya itu membebaskan. Jadi misalnya mereka ada pelajaran agriculture kayak IPA, itu misalnya aku mau join ngajar boleh. Terus misalnya mereka lagi ada kelas debat, itu kadang aku diajak juga sama gurunya kayak sini sini sini ikut berikan pendapatmu, apakah lebih baik kita makan di luar atau masak makan di rumah gitu. Jadi aku ikut debat sama adik-adiknya, sama anak-anak kecilnya, berikan pandangan gitu-gitu. Terus misalnya mereka lagi kelas olahraga gitu Kak, jadi aku ikut misalnya main bola sama mereka di lapangannya. Jadi vibesnya itu sangat-sangat piala dunia banget sebenarnya, interaksi sama anak-anaknya gitu.
2: Piala dunia banget ya.
1: Yes.
2: Oke, okay. Kayaknya itu aja
0: okay.
2: dulu Bang
0: Nah,
2: Argun.
0: kalau
2: Soalnya
0: untuk
2: kita juga dibatasi waktu ya.
0: Benar. Oke. Okay. Nah, kalau untuk keadaan di sana, rumahnya jarang-jarang nggak sih? Atau mungkin hampir kayak di Medan?
1: Mostly kalau di daerah sana itu sangat terasa ketimpangan sosialnya sih Bang. Jadi kalau di kota itu gedung-gedung tinggi, tapi kalau agak di luar kota dikit, mereka tinggal kayak di rusun gitu. Rusun yang sangat amat padat.
0: Padat ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay. Nah, seperti sekarang itu. Aku juga penasaran ya. Sebelum nanti aku tanya soal organisasi kok. Tam ya, yang agar kita bisa lebih lebih kenal dengan dekat dengan mereka. Menurut kau Tam ya, apa pelajaran terbesar yang justru didapat dari masyarakat Kenya? Karena kan kita sering kali datang dengan niat ngebantu, tapi justru banyak belajar dari mereka Tam. Ada nggak?
1: Okay. Ini lebih ke momen reflektif aku aja sih Bang. Jadi aku ini kan sendiri dari Asia bahkan, jadi aku sangat-sangat jauh dari negaraku sendiri. Mau gak mau aku dituntut untuk bisa hidup mandiri, untuk bisa memaintain, menjaga semuanya. Kayak misalnya sesimpel jadwal aku ke sekolah harus jam berapa, aku pulang harus jam berapa, dan jaga kesehatan juga. Jadi lebih ke gimana aku bisa menjaga diriku sendiri di negara orang gitu. Dan aku kesana juga kan bukan cuma untuk liburan, aku punya tanggung jawab untuk mengajar, untuk berinteraksi, dan untuk mencari pengalaman. Jadi gimana caranya aku bisa memaksimalin waktu yang aku dapat di sana untuk bisa meraih sebanyak mungkin pengalaman gitu. Jadi gimana cara aku manage waktu, manage uang juga, manage pengeluaran, terus juga melihat jadwal dan lain sebagainya. Lebih ke cara hidupnya sih Bang, jadi karena jauh dari rumah. Benar gitu.
0: Kok dapat pelajaran yang sangat berharga itu ya, Tam ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, nah kalau untuk di peran Isaac ya, Tam, banyak orang yang kenal Isaac itu kan sebagai organisasi kepemimpinan anak muda ya. Menurut kau sendiri, Tam, apa nilai atau pembelajaran terbesar yang diberikan Isaac sehingga akhirnya berani ngambil kesempatan sebesar ini?
1: Oke, mungkin ketika kita dengar kata kepemimpinan Bang, kita selalu mikir bahwa kita memimpin di atas orang lain, seperti itu. Misalnya kita berada menjadi sebuah ketua di dalam lingkup apa, menjadi pemimpin di mana. Tapi setelah aku ikut Isaac selama 2 tahun, aku jadi lebih sadar kalau ternyata kepemimpinan itu bisa juga kita memimpin diri kita sendiri gitu. Jadi misalnya kita bisa tahu mana yang baik dan tidak baik, dan kita bisa mengambil, bisa mengendalikan diri kita sendiri gitu. Jadi sebagai contoh, kalau yang aku ke Kenya ini lebih ke aku sendiri di luar sana, jadi aku harus bisa memiliki kepemimpinan terhadap diriku sendiri. Kalau enggak, aku bakal bisa aja aku enggak pulang, bisa aja aku celaka, seperti itu. Jadi yang aku rasakan adalah Isaac itu memberikan kita kesempatan untuk bisa mengenal diri sendiri sih. Bisa mengenal diri sendiri dan bisa lebih tahu kira-kira diri kita ini sebenarnya mau dibawa kemana gitu. Kira-kira kamu dengan berbagai kesempatan yang diberikan oleh Isaac, kamu tertariknya kemana dan kamu mau melakukan apa ke depannya.
0: Oke, okay. 3 kata ya untuk Isaac ketika kau gambarin perjalanan kau selama ini.
1: Waduh, 3 kata doang ya.
0: Iya, benar.
1: Pertama leadership.
0: Yep.
1: Kedua communication. Dan yang ketiga experience.
0: Wow, keren nih teman Pro 2 ya, luar biasa. Ternyata banyak pelajaran yang didapat ya teman Pro 2. Salah satunya Tamimi yang udah sharing sama kita di sore hari ini. Nah Tam, ya Indonesia is home ya, dan Banda Neira. Jadi setelah mendapatkan pengalaman internasional, sebenarnya kau itu kan punya kesempatan untuk mengejar pengalaman lain di luar negeri ya. Tapi kenapa akhirnya kau memilih kembali ke Indonesia dan menjadi relawan di Banda Neira? Boleh diceritakan lagi.
1: Oke. Jadi setelah aku mengajar di sana Bang, setelah aku mengajar anak-anak dan berinteraksi di sana, aku sempat terpikir kayak, kenapa aku gak melakukan hal ini ke anak-anak di negaraku sendiri, ke anak-anak bangsa, teman-teman setanah airku sendiri. Jadi sejak itu aku juga mulai mikir kalau misalnya mau volunteer, aku bisa coba cari-cari juga yang di Indonesia. Karena seperti yang di Indonesia is a home itu, kita ingin juga berimpact ke masyarakat di Indonesia. Seperti itu. Udah kebetulan kemarin ada opportunity untuk ke Banda Neira, jadi aku juga membawa hal-hal yang aku bawa ke Kenya kemarin, seperti berinteraksi dengan anak-anaknya, mengajar dan lain-lain. Itu juga aku bawa ke Banda Neira. Jadi seperti aku kayak juga, jadi aku kayak memenuhi keinginanku kayak yang tadi aku bilang, kenapa aku nggak menerapkan hal ini ke anak-anak di tanah airku. Jadi kemarin aku kesana sebagai bentuk dari mewujudkan hal tersebut, seperti itu.
0: Oke, nah kan Isaac Indonesia ini kan ngangkat tema semangat, semangat Indonesia is home ya. Aku pengen tahu Tam ya, apa makna kalimat tersebut bagi kau, dan seberapa besar filosofi itu mempengaruhi keputusan untuk kembali mengabdi di tanah air.
1: Menurut aku sendiri, Indonesia is a home itu adalah sebuah panggilan sih Bang. Jadi panggilan yang selama ini kita kan sering pengen berdampak, aku pengen berdampak, pengen ini, pengen itu. Tapi dengan Indonesia is a home, kita menjadi lebih terarah untuk bisa berdampak ke teman-teman yang ada di Indonesia. Karena seperti rumah kita sendiri, kita akan menjaga rumah kita tentunya. Jadi salah satu caranya adalah dengan kita berimpact terhadap lingkungan di sekitar kita, karena Indonesia adalah rumah kita, jadi kita harus menjaga Indonesia kita, seperti itu.
0: Keren ya, jangan mati kalau belum
1: ke Banda Neira.
0: Banda Neira. Nah, ada nggak pengalaman yang ngebuat kau Tam yang ini ngerasa inilah alasan kenapa aku tuh memilih pulang dan mengabdi di Indonesia? Ya ketika kau tuh berinteraksi dengan masyarakat Banda Neira, alasan khusus gitu?
1: Satu alasan yang aku temukan setelah perjalanan kemarin Bang, jadi masyarakat Banda Neira ini terkhususnya, mungkin masyarakat timur juga secara general, mereka itu sangat-sangat baik Bang. Mereka sangat-sangat ramah dan welcome terhadap kita, yang mana kita itu mungkin orang asing ya, tapi bagi mereka kita di-treat sebagai anak-anak mereka sendiri Bang. Jadi misalnya kemarin aku di sana mengajar, dan tinggal di rumah mama papa di sana. Jadi kita menyebutnya itu kita tinggal di rumah warganya. Kita ibaratnya kayak diasuh. Jadi kita punya mama papa piara namanya.
0: Jadi di Bandanera.
1: Iya, di Bandanera benar. Jadi di situ kita beneran masuk dan hidup sebagai keluarga di situ. Jadi kita tinggal di rumahnya, kita manggil mama papa, kita misalnya dia punya anak yang lebih kecil itu jadi adik kita, punya kakak itu jadi kakak kita, dan culture-nya itu sangat-sangat kekeluargaan. Misalnya kita kegiatan tuh Bang, aku pernah kegiatan itu baru pulang misalnya sekitar jam 1:30 siang gitu. Nah, itu kan jam makan siang kan. Nah, ternyata dari cerita teman-teman itu banyak yang mereka makan siangnya ditungguin. Jadi keluarganya itu belum makan dulu sebelum si ini pulang ke rumah. Jadi biar makan bareng gitu. Sampai sebegitunya Bang. Orang-orang di Bandanera itu. Jadi menurut aku satu hal yang bikin aku pas deh ini aku mengabdi di pulang dulu ke rumah. Itu adalah interaksi dan kehangatan dari masyarakat setempat gitu Bang.
0: Itu bisa dibilang salah satu perbedaan yang paling mencolok ya Tam ya.
1: Betul, mungkin
0: yang ngerasain ya sebagai relawan ya.
1: Betul, apalagi di rumah sendiri makanannya selera kita, bahasanya selera kita gitu.
0: Wah, luar biasa ternyata ya keberagaman dan juga hal yang kita dapat ya dari tanah air, salah satunya yang ada di Bandanera ya, pengalaman yang udah dirasakan sendiri sama Tam Mimi ya. Nah, oke, aku mau lanjut lagi ke si Bolga ya. Untuk terakhir ini Tam, mereka nanya ya dari Pro 2 Sibolga, saat ini banyak anak muda yang ingin berkontribusi tetapi sering kayak ngerasa itu kan belum cukup pintar nih Tam, jadi belum punya uang atau belum punya pengalaman. Apa yang ingin kau sampaikan kepada mereka di luar sana Tam?
1: Oke, mungkin kalau misalnya merasa belum pintar itu malah bagus Bang, karena aku selalu ingat dengan konsep empty bottle. Jadi dimanapun kita berada, kita harus selalu mengosongkan gelas kita. Dengan itu kita bisa terus belajar hal-hal yang baru. Justru yang gak boleh itu ketika kita sudah merasa pintar, itu akan membuat kita terlihat tidak pintar sama sekali. Seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih merasa kurang kekurangan budget atau mungkin takut seperti itu, jangan takut ya. Karena kalau untuk budget itu sebenarnya banyak kok NGO-NGO di Indonesia. Mungkin kalau misalnya belum bisa yang keluar negeri, di lokal dulu itu banyak yang menyediakan funded-funded. Misalnya kamu bisa coba aja. Mungkin kayak di NGO itu ada banyak sih macam-macam, mereka sediain fully funded, mereka ada tes-tesnya. Jadi bisa dimulai dari situ dulu, kemudian nanti kalau misalnya ada kesempatannya lagi itu bisa ikutin yang kayak aku ke Global Volunteer yang ke luar negeri. Jadi percaya deh, mungkin memang terkesan apa ya, di saat orang liburan pada cari uang, kita malah spending uang. Tapi ada gitu manfaatnya yang mungkin memang gak dituliskan di buku panduan, tapi kalian akan merasakan sendiri manfaatnya dari kegiatan tersebut gitu Bang.
0: Wow, luar biasa ya teman Pro 2. Saran dari Tam Mimi buat kita semuanya dan buat kamu yang lagi pada dengerin di tiga kota sore hari ini. Tam, kalau ada teman Pro 2 ya yang di tiga kota ini mungkin ya pengen gabung dan tertarik dengan ISEC ya, atau mencoba menjadi volunteer, langkah pertama apa yang sebaiknya mereka lakukan?
1: Oke, pertama memastikan dulu kalau dia di antara umur 18 sampai 30 tahun Bang. Jadi kalau kamu masih berada di range umur itu, kamu bisa banget untuk ikutan project kayak aku Global Volunteer yang ke Kenya itu. Jadi kalian tinggal follow aja IG-nya, mungkin isec.usu. Kemudian boleh di chat aja adminnya atau di WA Bu juga boleh, kayak kak aku pengen Global Volunteer deh gini. Nanti akan dibantu misalnya milihin negaranya, milihin cocokin jadwalnya, kemudian diskusi dan lain-lain. Bahkan bisa sampai izin ke orang tua juga, misalnya ada yang concern sama orang tuanya. Kemudian dari situ bisa terus ikut flow-nya, kemudian kalian bisa tinggal berangkat. Seperti itu.
0: Simple ya ternyata.
1: Simple banget.
0: Oke. Tam, terakhir ya, ini mungkin perwakilan dari tiga kota sih. Aku mewakili mereka ya, untuk di Pro 2 Gunung Sitoli ada Mira, dan juga di Pro 2 Sibolga ya, ini ada Sophia. Terakhir, kalau suatu hari nanti ya, Kotam melihat kembali perjalanan dari Kenya hingga ke Bandanera ya, kira-kira satu kalimat apa yang paling gambarin perjalanan hidup tersebut?
1: Waduh, satu kalimat yang ngegambarin perjalanan tersebut ya. Mungkin lebih ke ini sih Bang, kalau misalnya aku ketemu lagi nih sama diriku versi SMA, itu kalau aku ceritakan semua hal itu mungkin dia gak akan percaya Bang. Kayak memang beneran kita sampai ke Afrika di umur 20 tahun, beneran kita nyampe ke Bandanera di umur 21 tahunnya. Jadi menurut aku ini cerita yang akan bisa aku bawa kalau aku udah punya anak cucu nanti. Dan ini salah satu pengalaman yang sangat-sangat berharga banget untuk aku Bang.
0: Dan luar biasa juga ya Tam, kita juga mau ngucapin makasih karena kau udah sharing khususnya ke teman Pro 2 yang lagi dengerin tiga kota. Indahnya ya menjadi relawan ikut ngebantu ya, dan kau datang dari Indonesia berangkat ke Kenya terus balik lagi dan ciptain apa yang kau buat itu di salah satu pulau terindah ya, Banda Neira.
1: Betul.
0: Luar
1: betul,
0: biasa. Bang. Makasih Tamimi ya udah hadir di Pro 2. Thank dan you, udah sharing bang. Sama kita di sore hari ini di studio podcast RRI Medan dan disiarkan berjaringan ya di Pro 2 Sibolga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli. Dan tim juga ya, terima kasih banyak dari teman-teman Isaac and Wusu udah hadir juga untuk meramein teman Pro 2 di studio podcast RRI Medan. Oke, satu pesan Tam boleh buat teman Pro 2
1: okay.
0: ya.
1: Ini aku udah nyiapin pantun bang untuk teman-teman semuanya. Jadi boleh. Pergi ke pasar membeli gula.
0: Cakep.
1: Selamat sore teman-teman RRI Pro 2.
0: Iya cakep. Mungkin tadi di awal tau.
1: Oh iya di awal ya, sapaan ya.
0: Oke okay, tapi keren ya. Saya thanks buat Tamimi ya.
1: Thank
0: udah
1: you, thank you.
0: Pro 2. Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 Gunung Sitoli ada Mira ya. Makasih Mir. Sore hari ini sama dan sama. Juga Pro 2 Sibolga terima kasih banyak ya, ada Sophia di sana yang udah merelay kita dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Net_Medan. Dan jangan lupa teman Pro 2 setiap Rabu ya, Pro 2 berjaringan akan hadir terus buat kamu ya, kita akan gantian dari Medan, Sibolga dan juga Gunung Sitoli. Jadi pastikan buat kamu tetap stay tune setiap Rabu dari jam 16 sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat. Nah, ini waktunya buat Argun pamit ya. Sampai sini dulu, terima kasih yang udah nontonin kita dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Net_Medan. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 yang ada di kota kamu, Sibolga dan juga Gunung Sitoli, sama di Medan. Bye-bye!
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waktunya keluar.
1: Ya teman produser, dan tadi seru banget ya untuk siaran langsung untuk relay kita sore bercerita berjaringan. Dan sayangnya si Volga tadi sebenarnya harusnya ikut tapi nggak bisa ya karena kita lagi ada jaringan internet nih. Mungkin teman pro 2 di rumah juga sama ya kena wifi-nya karena di sini juga sama nih kayak gitu. Jadi sorry banget ya teman pro 2. Jadi aku nggak bisa join. Tapi kita akan tadi juga kita udah seru-seruan juga dengan Bang Argun untungnya dan juga Kamira ya dari Pro 2 Medan dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Dan teman Pro 2 tentunya nanti kita masih ngobrol-ngobrol ya di 1 jam ke depan sebelum Sophia akan menutup segmen closing ya karena nantinya akan kita bergilir lagi nih sama kakak yang cantik kita nanti di pukul 16. Nah, teman pro 2, mungkin teman pro 2 ada yang udah nonton ya film rekomendasi di tahun 2026 ini

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka

0: 1900, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: La mia tabella di casa di Atoma, ma rotto c'è raga.
1: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
3: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
5: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: No cook, bye.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
4: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik kamu.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus bom.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
1: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: bagusnya malah buat video mereka. Kita buat juga lah, ah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa.
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, sayangnya di sini Sophia harus pamit karena udah menemani teman Pro 2 dari tadi siang sampai sore ini, dan kali ini nanti akan ditemanin sama Kak Esther nih yang akan menemani teman Pro 2 sampai malam hari. Jadi pastinya akan seru, jadi stay tune terus di 94,8 FM Pro 2 Siwolga, tim teman terbaik kamu.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang, kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
3: ...94,8 FM. Produksi Polga.
4: Teman terbaik.

0: pernah gak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: ...94,8 FM. Produksi Sibolga.
3: Teman terbaik.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Lancer.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Wey, kita lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
1: Yoi, apa kabar Mam Brodo seluruh Indonesia di malam hari ini?
2: Semuanya semoga pasti baik-baik saja.
1: Amin.
2: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
1: Kenapa tuh?
2: Karena gue nonton apa ya hari ini? Gak ada bola, men.
1: Iya sih, bener sih.
2: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampai lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
1: Iya,
2: gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
1: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi siaran.
2: Ntar malam nih,
1: abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bola.
2: Kemarin nonton gak? Gitu. Sekarang gak ada nih.
1: Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh bener ya.
2: Paling bener emang lu nungguin MLC hari ini bintang tamu siapa?
1: Betul.
2: Besok siapa?
1: Bener.
2: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
1: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
2: Yaitu
1: adalah Ayah judulnya.
2: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu
1: betul,
2: rilisnya
1: ya. Betul, kemarin ya, benar-benar.
2: 21 Juni.
1: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
2: Tapi
1: di Malaysia juga.
2: Wow, di Kuala Lumpur.
1: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
2: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi? Jangan kemana-mana ya, pokoknya itu terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
1: Yoi,
2: tentunya di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan seperti janji kita, kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
1: Betul sekali.
2: Barengan sama
1: Lukman Podolski.
3: Yo, what's up?
1: What's up, bro? What's up? Jadi
2: kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
3: Yes, semalam.
2: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
3: Udah lama tak kembali.
2: Tak kembali.
3: 2019.
1: 2019. Wow.
2: Sebelum COVID ya.
3: Yes. Yes.
2: Pasti tadi agak miss, something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
3: Boleh lah.
2: Boleh.
3: Boleh
2: ya.
3: Lah. Boleh lah. Different ya. Udah lain.
2: Tapi udah lain. Bener. Jalan ke Bundaran HI, Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
3: Iya.
1: Betul.
2: Udah keren lah ya.
1: Bener.
2: Nah, Lukman Podolski.
1: Yes.
2: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
1: Bener, dari mana ini nama Podolski?
2: Ada keturunan Rusia.
1: Aduh. Soalnya apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Lukas Podolski.
3: Namanya agak alay.
1: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
3: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Oh, nah, gitu.
2: Itu nama stage name kan pasti?
3: Itu nama Facebook.
1: Oh, nama Facebook. Wow, oke.
2: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
1: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
2: Oh, namanya apa itu?
1: Itu ininya Bondan.
2: Oh, yeah, Respector.
1: Fat to Black ya? Fat to Black, okay. Gitu-gitulah.
2: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook?
3: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
2: Jadi nggak bisa diganti.
3: Udah tak boleh.
2: Tak boleh.
3: Tak boleh turn back time.
1: Iya. Yeah, sudah melekat ya.
3: Ya tak apalah, pergi aja lah.
2: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
1: Wow.
2: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
3: Apa konten dari segi apa dari,
2: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
3: Iya, saya mulai dari konten.
1: Mm-hmm.
3: Terus 5 tahun after that then I start to music.
2: Oh, yeah. Oh, waktunya dulu apa waktu?
3: Like skit. Like
1: okay.
3: Ya,
1: okay.
3: Wow. Yang kelakar.
2: Oke, okay.
3: Ya,
2: okay.
3: Jenaka lah.
2: Sketsa ya.
3: Sketsa, yes. Mm-hmm. Mostly wow. Jenaka.
2: Mm-hmm.
3: Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
1: Yeah, kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
3: Saya pun nggak tahu.
2: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
3: Sendiri.
2: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
3: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
2: Oke.
1: Okay.
3: Ya, kalau tetmennya tripod.
2: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
3: So itulah kita berdua aja lah dulu.
2: Di TikTok, Instagram?
3: Dulu nggak ada TikTok.
2: Dulu di mana tuh?
3: Dulu di IG aja.
2: Wah, iya.
1: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
3: Dari kalian pernah dengar Vine?
2: Okay, Vine. Tahu. Dari zaman Vine.
3: Yes.
1: Wow.
2: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
1: Iya, benar.
3: 6
1: detik kan.
3: Yes.
2: Jadi gimana bikin sketsa 6 detik ya?
1: Benar. Iya. Dulu tuh ramai banget konten
2: gitu. Ramai banget. Bahkan ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
1: Gokil sih.
3: Iya.
2: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
3: Can say viral lah that time.
2: Mm-hmm.
3: That time, I think 2014,
2: 15. Mm-hmm.
3: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
2: Mm-hmm.
3: 1 minute.
2: Mm-hmm.
3: Yeah. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
1: Oh
3: yeah.
1: Okay.
2: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
3: Awalnya komedi.
2: Okay.
3: Tapi lama kelamaan, why not we try serious.
2: Oh, okay.
3: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat
2: kenapa?
3: Music?
1: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun 2000
3: yang seriousnya 2019.
1: 19 yeah. Itu mulai.
3: Ya, yeah, awalnya itu main-main aja konten.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
3: Ya,
1: okay.
3: Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
2: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
3: Pada awalnya mereka tak suka.
2: Oke.
3: Okay. Okay. Suka lah macam jelah orang dah kebiasaan selalu nonton video Jenaka, sketsa kan. Ni udah beralih ke music, diorang macam awal-awal enggak bisa terima. Tapi lama kelamaan just do whatever you want. Buat apa
2: pun. Sebenarnya bisa diterima sama
3: alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah ya.
1: Yeah. Wow. Yeah.
2: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
1: Yes.
2: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
1: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
2: Serius yeah. banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
1: Oh, sedap.
3: Yeah.
2: Punya cerita punya kisah tentang ayah?
3: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
2: Oke.
3: Okay. Okay. Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
1: Betul.
3: Saya ambil inspirasi dari situ tentang broken home,
2: okay.
3: broken family. So saya terapkan dalam lagu dan jadilah ayah. Ya.
1: Yeah. Okay. Wow, menarik.
2: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat, apa cukup jauh?
3: Yang tahu jelas tahu.
2: Tapi emang gak mudah ya.
1: Bener.
2: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
3: Oke. Okay.
2: Jadi after holiday, sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
1: Oh.
2: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi
3: ibu enggak ada.
2: Ibu kan udah tuh apa ya? Obvious apa? Obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ada ibu. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
1: Benar.
2: terlalu busy.
1: Betul.
2: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan
1: ayah mengantar sekolah.
2: Mengantar sekolah.
1: Oh.
2: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
1: Iya sih.
2: Itu kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
1: teringat
2: waktu itu dianterin gitu dia.
1: Wow, oke.
2: Okay. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu,
1: yeah.
2: kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
3: Iya, iya.
2: Ya enggak? Lukman ya tak?
3: Enggak ingat. Berarti enggak punya
2: memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
1: Ya kalau biasanya kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
2: Oh, berangkat sekolah dianterin?
1: Pasti.
2: Karena bareng sekalian kerja.
1: Bareng sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
2: Sama abang
1: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
2: Okay.
1: Biasa kayak gitu.
2: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
3: Yes.
1: Oh.
3: Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
1: Benar.
3: Selalu orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada. Reality.
1: Okay.
2: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
1: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan.
2: Boleh.
1: Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
2: So don't go anywhere.
1: Masih di MLZ Music Live Chat.
0: Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena nggak ada topik dah yang fresh. Nggak ada yang macam bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya?
0: Yeah.
2: Okay lah, ambil topik satu ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
1: Ya?
2: Oke, okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Oke. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu, terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Oke. Okay. Yeah. Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya? Kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali gitu ya.
0: Iya, benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya seperti saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Iya. Kalau ada yang ceritakan macam kisah mereka, so macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut, karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya, alhamdulillah. Okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin gak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar, jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style
1: band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random, so pengen explore lebih banyak
2: eksperimen
1: ya, oke.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Apa yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan
1: ini gitu. Lebih ke ayah.
0: Ini sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah, atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung
1: kasih drop
0: aja
1: ya.
0: Kasih tahu ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan
1: Ayah.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai that one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke.
2: Nggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, cuman minor-minor aja ya perubahannya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Iya.
1: Yeah.
2: Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin
0: Iya.
1: Dikit-dikit lah. Ada dada-dada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band, siapa yang favoritnya? Lukman.
2: Local sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band local namanya MT Page.
1: MT
2: Page.
0: Oh, Page. Okay. Yeah.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka
1: ya sama MT Page.
2: MT Page.
0: Okay.
2: Yes.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali.
0: Seru. Wali.
1: Fang. Gue juga sering dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya orang ya.
1: Tadi katanya maksud gue jauh banget nih Fang. Kalau Fang gue ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas
1: Ardi kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Iya. Dia Iga rusuk tadi.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau
0: okay,
1: ya.
0: Ballad.
1: Bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin enggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Okay. Oh,
1: ya, karena enggak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes, tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga enggak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang. Iya.
0: Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
1: Di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Okay. Bang Winda. Benar. Bang Winda. Sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai, kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu, okay.
1: Cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu, pesawatnya.
1: Pilot.
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
2: Cabin
0: crew,
1: pramugara. Yes.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
2: Yes, yes.
0: Benar-benar.
2: Flight attendant.
0: Yeah.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan enggak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, ya udah kita nanti masih ada satu card lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Live Chat. Music Live Chat.

0: Basi di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata yes, ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Enggak ada namanya ya. Tapi nomornya oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Roomsworth.
0: Roomsworth namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah itu kisah pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya? Ya
2: ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah.
1: Itu di
2: ada.
1: Channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Okay. Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Oke. Alright. Di situ bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital GSC streaming platform ya.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
1: Dan apa?
0: Iya benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, ya. Yeah.
1: Hmm.
2: Ada jadi, gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Ya.
0: Oke.
1: Siapa tahu ada lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
1: banyak yang lucu-lucu.
0: Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, ya. Abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes, ya. Abis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih?
1: Jangan dong, belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu langsung dipikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Pro 2. Ya,
1: apa? Yang main gitar?
0: Oh ya. Yeah.
1: Kasih baku pura ya, sengaja.
0: Oh sengaja. Oke, aman.
1: Oke.
0: Okay. Iya, sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Terima kasih tuh Pak Prodo udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Oke.
0: Okay. Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayah.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan

0: kantor.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh.

0: Jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
1: Poro penderek saking tratah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
2: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya

0: Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikis tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu.

0: Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
4: Garuda FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Garuda.

0: dan kita lagi galau yang mengeluarkan berita yang sangat penting yang kita tidak ketahui.
1: Menurutku radio itu bisa mendengarkan berita.
2: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI.

0: titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
6: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health
1: yang lemah banget,
0: ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
3: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah? Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

potongan lirik lagu Halo Bandung, kita akan menemukan kalimat yang menunjukkan Bandung sebagai ibu kota Priangan. Priangan merupakan salah satu keresidenan yang berada di Pulau Jawa bagian barat dan identik dengan kebudayaan Sunda. Priangan dalam bahasa Sunda disebut dengan Parahyangan. Istilah ini memiliki arti tempat tinggal dewa. Secara spesifik, merujuk pada daerah sekitar pegunungan di Jawa Barat yang diyakini orang Sunda terdahulu sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Namun, apakah hubungannya antara Bandung ibu kota Priangan dan kota kenang-kenangan? Lagu ini sebenarnya tercipta sebagai ungkapan rasa rindu, berangkat dari kisah penciptanya Ismail Marzuki yang sempat mengungsi ke Bandung bersama istrinya, Elis Zuraida, demi menghindari pendudukan tentara Inggris dan Belanda di Jakarta. Setelah usai mengungsi dan kembali ke Jakarta, kenangan manis kota Bandung sangat berkesan bagi mereka dan terus melekat di ingatan. Halo-halo Bandung, yang kini menjadi warisan lagu nasional kebangsaan Indonesia, ternyata memiliki banyak makna. Selain mencerminkan identitas budaya, terselip juga kisah romantisme di dalamnya, sekaligus menjadi simbol semangat perjuangan dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah.

0: Hey bro, beli apa bro? Hari gini seleranya masih lontong, mie goreng. Anak muda itu beli sarapannya bukan di pasar bro. Itu tuh di kafe sana, mau spaghetti, seafood, steak. Dan sarapannya bisa bareng cewek-cewek cakep. Happy, happy banget bos.
1: Alah, gaya ambulah, spaghetti lah, steak, seafood lah. Apa pula lah bedanya steak itu sama sate? Apa pula lah bedanya spaghetti itu dengan mie? So hebat kali lah kau.
0: Ya ayo kita ke sana. Aku yang terakhir bro. Pokoknya sepuasnya.
1: Boleh saja kau bergaya modern. Tetapi bukan menghilangkan keindonesiaanmu. Ingatlah, kalau tidak kita yang menghargai bangsa ini, siapa lagi? Sana kau.

Ketika kita butuh bantuan, kemudian ada orang yang tulus berbuat baik memberikan bantuannya, tentu kita merasa bahagia dan tanpa sungkan mengucapkan terima kasih. Tapi tahukah kamu, sadar atau tidak, kita sering mendapatkan kebaikan dari ibu, sosok yang mempunyai peran lebih dalam kehidupan kita. Namun sering kita lupa dengan kebaikan yang bahkan setiap saat kita dapatkan. Mulai dari dalam kandungan hingga dewasa, merawat, mendidik, dan membesarkan kita penuh cinta dan kasih sayang. Bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri untuk kita. Harusnya ibulah yang lebih banyak mendapatkan ucapan terima kasih, karena ibu mendedikasikan seluruh hidupnya untuk keluarganya.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Tak seorang pun dari antara kita yang ingin hidup dalam kemiskinan, apalagi serba kekurangan dalam kehidupan. Semua kita pasti ingin hidup berkecukupan. Mata kuliah kita hari ini menyangkut soal kemiskinan. Tetapi berbicara soal kemiskinan, sejumlah ahli memiliki pengertian masing-masing. Ada yang bisa menyampaikan?
1: Ya. Menurut Suryono Sukanto, Kepala Sosiologi dan Hukum Adat Universitas Indonesia, ia mendefinisikan kemiskinan itu sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat serta tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri dengan suatu taraf kehidupan kelompok. Selain itu, kemiskinan juga diartikan dengan kondisi ketika seseorang tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok. Selain itu, kemiskinan juga diartikan dengan kondisi ketika seseorang tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut di masyarakat. Sedangkan kemiskinan menurut Amartya Sen, ia seorang ekonom serta filsuf asal India, menyampaikan seseorang dikatakan miskin jika mengalami capability deprivation atau seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Sementara Oscar Lewis, seorang antropolog Amerika, mendefinisikan kemiskinan sebagai kelompok yang mempunyai budaya kemiskinan sendiri yang mencakup karakteristik psikologi, sosial, dan ekonominya.
0: Namun yang terpenting, kita harus melakukan upaya untuk keluar dari kemiskinan itu dengan memperbaiki sikap dan pola pikir, melakukan perubahan pada diri sendiri, membangun kreativitas dan inovasi. Kemudian, membuat lapak-lapak kerja sendiri. Jangan selalu menjadi pencari kerja. Selain itu, jangan lupa berdoa agar tekad untuk bangkit serta keluar dari kemiskinan itu dapat tercapai. Itu dia.

0: dirimu.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau.
4: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Chat-chat terus.
7: Ada apa? Jangan ganggu dulu. Aku lagi latihan silat nih.
6: Oh, tapi kamu tahu nggak kalau silat itu adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Seni bela diri ini juga dikenal secara luas di Indonesia bahkan hingga ke negara Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan atau wilayah Nusantara tempo dulu.
7: Terus?
6: Tapi beberapa daerah di Indonesia ini memiliki istilah atau sebutan tersendiri untuk silat. Seperti di Minangkabau, Sumatera Barat, silat ini dikenal dengan sebutan sile. Dan Jawa Barat, silat ini dikenal dengan sebutan pencak. Sedangkan orang Betawi tempo dulu menyebut silat ini dengan istilah main pukulan.
7: Terus?
6: Nah, kalau di Makassar, orang mengenal silat dengan sebutan manca. Kemudian kalau di Aceh, silat dikenal dengan sebutan sile.
7: Terus?
6: Nah, di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, orang menyebut silat dengan istilah fasile. Sedangkan di Tapanuli, silat itu dikenal dengan sebutan mosa.
7: Terus?
6: Terus-terus saja.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Tahu gak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Kita Indonesia!
6: FM. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: 94,8 FM.
9: Pro 2.

0: Indonesia.
1: Moyang kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Dadah Mama. Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
4: Produk FM, teman terbaik kamu. Produk FM.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dichte Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
6: Teman terbaik kamu.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Teman terbaik kamu.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
4: Nggak bisa, Gio.
3: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
4: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
3: Gio gak mau jadi begitu.
4: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
3: Oke, Ma.
4: Pintar anak Mama.

Teman Pro 2, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program B2 untuk hari ini. Hari ini Rabu 22 Juli 2026 dan siaran program B2 akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94.8 MHz. Akhirnya kami bertugas, Ayah serta Mpolon dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program B2 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini Kamis 23 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, qanaah adalah merupakan sifat yang sangat penting bagi seorang mukmin dan muslim. Qanaah artinya merasa puas dengan yang ada. Qanaah artinya kita merasa dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kita merasa cukup. Dan kita pun juga tidak berangan-angan lebih dari itu. Kita tidak banyak berharap-harap ketika melihat orang yang diberikan oleh Allah kelebihan dari kita, kita tidak berharap-harap diberikan seperti dia. Tapi kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengharap-harapkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Jangan kalian berangan-angan dengan apa yang Allah berikan kepada sebagian mereka tanpa yang lainnya, berupa kenikmatan dan karunia. Kata Ibnu Abbas, ayat ini melarang kita untuk berharap-harap diberikan seperti yang diberikan kepada saudara kita berupa harta dan karunia. Dengan mengatakan, andaikan aku punya harta seperti harta dia. Andaikan aku punya mobil seperti mobil dia. Maka semua ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cukupkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita dan mintalah kepada Allah karunia-Nya. Saudaraku sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Jika engkau memiliki hati yang sangat qanaah, maka engkau dan raja dunia itu setara. Lalu bagaimana supaya kita punya sifat qanaah? Saudaraku sekalian, qanaah akan muncul kalau kita menganggap remeh dunia dan kita lebih berharap kepada kehidupan akhirat. Qanaah akan muncul saat keinginan terbesar di hati kita adalah kehidupan akhirat saja. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat hammuhu al-akhirah, jama'a Allahu syamlah wa ja'ala fi qalbihi al-ghina." Siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keinginan terbesar di hatinya adalah kehidupan akhirat, Allah akan kumpulkan kekuatan dan Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Wa'atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia pun akan datang kepadanya dalam keadaan ia terhina di matanya. Saudaraku sekalian, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, siapa yang keinginan terbesarnya adalah kehidupan akhirat di hatinya, maka Allah akan kumpulkan kekuatannya dan Allah akan berikan kekayaan itu di hatinya. Kekayaan hati itu hakikatnya adalah qanaah. Karena itulah hakikat kekayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Laisal ghina ghina an kathratil arab, walakinal ghina ghina an-nafs." Bukanlah kekayaan itu, kata Rasulullah, dengan banyaknya harta. Tapi kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan hati. Maka ketika kita menganggap dunia ini rendah, hina, dan kita melihat akhirat itu segala-galanya, dan hati kita pun hanya berharap kehidupan akhirat, maka di saat itu ya akhal Islam muncullah zuhud dalam hati kita. Dan muncullah rasa qanaah, kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka ini tips yang pertama agar kita memiliki sifat qanaah, saudara. Yaitu supaya bagaimana hati kita hanya berharap kehidupan akhirat dan menganggap remeh dan menganggap hina dunia ini. Saudaraku sekalian. Kemudian yang kedua, saudaraku, agar kita bisa mempunyai sifat qanaah, itu kita memikirkan tentang hisab nanti pada hari kiamat. Sebab orang semakin banyak kekayaannya, banyak ya harta bendanya, semakin berat hisabnya di hari kiamat. Ketika kita mengingat hisab pada hari kiamat, bahwa semua yang kita miliki berupa harta kita, berupa baju kita, semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat itu kita akan merasa takut. Setiap kali kita mau membeli sesuatu, kita akan berpikir apa manfaatnya buat diri kita. Setiap kita menginginkan sesuatu dari harta orang lain, apa manfaatnya buat kita. Toh itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu kira dan apakah kita mengira bahwa yang kita miliki itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ya akhi. Oleh karena itulah ya akhi, Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang dunia. Kata beliau apa? Haramnya azab, halalnya hisab. Berarti kita di dunia ini antara haram yang menimbulkan azab,
atau halal yang akan dihisab. Maka ketika seseorang mengingat yaumul hisab, pada waktu itu dia akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita dia akan merasa qanaah di hatinya. Jiwa qanaah itu akan muncul di hatinya, saudaraku sekalian. Maka ini adalah dua perkara yang kalau kita miliki, insya Allah kita punya jiwa yang qanaah. Yang pertama adalah lebih menginginkan kehidupan akhirat dan memandang dunia ini sesuatu yang remeh dan hina. Yang kedua adalah mengingat akan hari hisab, di mana manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita berharap agar Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah dan ringan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Hey. Sana kau.
2: Cuy. Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu.
4: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
5: Terbaik kamu.

Ya, teman perodua Do Kyung Soo atau Dio dikabarkan berpeluang kembali membintangi drama televisi melalui proyek komedi hangat berjudul We Are the Zombie. Laporan tersebut pertama kali diberitakan media lokal Sport Dong-ae yang mengenai keterlibatan sang aktor pada Kamis 16 Juli 2026 lalu. Dan menanggapi kabar tersebut, agensi Blitzway Entertainment memberikan pernyataan resmi melalui media Newson terkait proyek drama terbaru itu. Pihak agensi menyatakan bahwa drama tersebut merupakan salah satu proyek yang sedang dipertimbangkan oleh Do Kyung Soo. Drama We Are the Zombie diadaptasi dari webtoon dan juga berlatar sebuah pusat perbelanjaan besar yang ditutup akibat sebuah virus misterius. Dan ceritanya mengikuti kehidupan orang-orang yang terjebak di dalam mall tanpa berfokus pada pertarungan melawan para zombie.

Alur drama telah menyoroti keseharian para penyintas yang berada dalam lokasi, sama dengan mengangkat tema pemulihan serta harapan. Pendekatan tersebut menghadirkan kisah komedi hangat yang berbeda dibandingkan drama bertema zombie pada umumnya. Do Kyung-soo dilaporkan akan memerankan Kim In-jong yang terseret insiden zombie setelah mengunjungi pusat perbelanjaan bersama teman-temannya. Karakter tersebut digambarkan menjalani berbagai pekerjaan paruh waktu demi bertahan hidup meski membenci pekerjaan yang merepotkan. Meski demikian, Kim In-jung tetap memiliki pesona hangat yang tidak terduga di balik kepribadiannya yang sederhana. Peran itu berpotensi memperlibatkan sisi berbeda kemampuan akting Do Kyung-soo dalam drama bertema komedi. Yang sebelumnya, Do Kyung-soo sendiri mencuri perhatian melalui perannya sebagai antagonis An Yo-han dalam serial Disney Plus The Manipulated, yang saat ini ia tampil di program varietas TVN GBRB Farm Operation bersama Kim Woo-bin dan juga Lee Kwang-soo, serta dipastikan akan melakukan comeback solo pada Agustus mendatang. Ya teman Pro 2, sekian info Pro 2 untuk hari ini, dan sampai jumpa di info Pro 2 edisi selanjutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Sehat,
1: Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.
5: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 94,8 FM, Pro 2 Sibolga,
2: teman terbaik.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
10: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
9: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
11: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bengkulu FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pagi teman Pro 2 semuanya. Apa kabarnya nih untuk pagi hari ini? Semoga semangat ya teman Pro 2. Apalagi hari ini lagi sibuk-sibuk ya sih, emang hari Kamis ya. Hari benar-benar di tengah-tengah pada minggu ini ya. Untuk teman Pro 2 mungkin ada yang sibuk mau berangkat sekolah, berangkat kerja, atau mungkin ya siap-siap nggak tahu mau ngapain ya. Aku nggak tahu ya, yang penting teman Pro 2 semoga tetap semangat, siapkan dirinya agar hari ini menjadi hari lebih baik ya dari yang sebelumnya. Oke teman Pro 2, seperti biasa di sini Sophia akan menemani teman Pro 2 dari pagi sampai nanti siang ya teman Pro 2. Kita akan seru-seruan pastinya, dan juga ya pastinya aku bakal ngobrol-ngobrol santai dan ngasih informasi menarik. Dan di breaknya nanti kita ada lagu-lagu yang trendy ya untuk siang hari ini nantinya juga ya. Dan teman Pro 2, pokoknya untuk hari ini walaupun gimana ya, kemarin gara-gara jaringan internet, wah tidak ada, agak-agak gimana ya teman Pro 2, sorry banget. Apalagi kemarin, wow, kayak terisolasi lagi nih ya. Semoga hari ini wifi-nya udah lancar ya. Dan teman Pro 2, nanti kita akan... Dan teman Pro 2, nanti kita akan mulai dengan sepada ya. Di formasi pukul 9 nih teman Pro 2. Nanti kita akan ngasih informasi yang berwawasan untuk teman Pro 2 pokoknya. Jadi pasti penasaran ya teman Pro 2 semua. Jadi stay tune terus sama Sophia di sini di 94,8 FM Pro 2 Sibolga. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus? Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
7: rri.co.id.
8: rri.co.id.
7: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.